Edia Mese Fawo Sadu Nara Eye Radia Wahina Wenya Alabada Bada Bada Bahaya.